0: Karibu Roja.
1: Ngaliata genge gai gai. Roja Mila. Roja Mila, kelo itu magasin.
2: Kongoi. Kongoi kabisa, katomba ya ta conference. Katua mwishimu ananyusupa MB, merian kita. Nwamuna edungo laba studio.